beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Bang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat iya. Ya.
2: Alhamdulillah. Iya, nyamannya iya. Makan buah pepaya. Buah pepayanya cakep. Lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, karena dikasih... biasa kita mohon maaf kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya kalau buat Ayi.
2: Betul.
1: Kalau Fitri sehat ya di sono ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo, beserta rekan-rekan kru ya, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Siap, amin. Amin. Amin. Amin.

0: Dia nak ke tempatnya Cik Jul. Jauh ni ya.
1: Oh, jauh.
0: Cik Jul ni di Mempawa.
1: Oh, di Mempawa.
0: Sekitar 2-3 jam ya, Pak Jul ya.
1: Berapa?
2: 2 jam.
0: 2 jam kata Pak Jul. Oh, udah terdengar suaranya tuh.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cik Jul.
2: Selamat siang. Jalau kalaulah tinggi si pokok mayang, jatuh daun di atas titi. Mantap. Saya ucapkan selamat siang. Apa ke semuanya sudah mengopi?
1: Sudah, kebetulan.
0: Bang Jo udah ngopi belum?
1: Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
0: Oh iya, mantap. Sumlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Jadi hari ini kita
0: guru kita
1: narasumbernya adalah Cik Jul, Muhammad Zulkarnaini, Abang Po, pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4 dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah
0: Kalimantan Barat.
1: Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRN ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro4.
0: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-943.
1: Demikian. Nanti ya, tapi ya pemirsa RRN dan juga pendengar Pro4 di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja.
0: Ntar dibatasi ya,
1: soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya, kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke.
0: Okay? Iya, biar adil.
1: Biar adil semuanya ya. Kita enggak mau bagi-bagi, kita enggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
0: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbok Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
0: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Ya.
0: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan. Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang, bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pejabat Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan?
0: Betul.
2: Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
0: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
0: Alhamdulillah. Baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapuasi.

0: seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung.
1: Oh.
0: Nah, jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan, ya.
0: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari.
1: Aha.
0: Di Facebook sama saya, Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cik Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cik Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
0: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan, ya, Cik Jo. Jadi yang santun.
0: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan, alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawa, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cik Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cik Jul?
0: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah mendak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih, seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insyaallah. Kapan tuh, Cik Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi ya, ada acara-acara yang mana perlu ada sekitar perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu, takut ada yang salah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana, Cik Jul, di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat untuk merekrut yang muda-muda. Jadi gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak mau, itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Itu saya kan, jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih, kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengarnya, kita itu pancing dulu gitu, Cik Jul ya.
0: Kita pancing, kata saya biasa kan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah, kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita baca dengan
1: pagi-pagi.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bahwa madah, pulgar, ini, dia makin bingung.
1: Jadi yang baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: begitu Cik Jo. Ah, itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat.
0: Betul.
1: Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Karena
0: ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai cepat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah ya kan. Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini di apa dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
1: Gitu. Baik ya, jadi harus banyak bermain kata-kata ya, banyakkan kosakata gitu ya Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka, tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Baik.
0: Nah, jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan
0: kita,
1: ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur,
1: bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Cik Ju jual, mau pit beli, contoh gitu, ya nak? Saut-sautan, ya nak? Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
0: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada iramanya.
0: Betul. Contohnya begini. Ya, contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak. Tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi gunung besar harapan. Ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul lah nih. Jadi kita yang awam nih main lurus ya kan tak nyaman dengar ya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, Saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Julia.
0: Itu harus pasti, karena referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
0: Karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Oh iya, tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Wah, Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya bisa gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan. Harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Bagaimana mengamatinya, Cik Jul?
0: Kalau saya tuh begini, Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu, ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Memang susah
0: untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapor sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10.000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang tiga kadang-kadang itu kan. Karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jul.
0: Jadi kita tarikkan 10.000, saya bilang, ya kan. Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10.000, 5.000. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana, bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya sejenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Yang mana mau berpantun, kita kasih apa tadi itu, sejenis door prize lah.
1: Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
0: kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Nah, jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
1: Oh, alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Ke apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
0: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Nah, kalau di Mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu. Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Oh, palang pantun. Iya, yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
0: Ya rasa kalau dapat tidak lidah ni.
1: Jinak-jinak obati ya.
0: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Apa isi itu?
0: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit. Jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh, itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus ya. Baik.
0: Jadi kalau untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
0: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
2: Harus juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga menyapa nih ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRI Net. Jadi pemirsa RRI Net, pendengar Perompat, jangan kemana-mana. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
0: Ya.
3: Lama, emang dari luar nih. Aki ngasih tau apa? Putih sayang.
4: Amar Aki.
3: Bang Aki nggak lamar.
4: Siapa yang nama anakku? Siapa?
3: Alah, ngapain itu? Itu mak gagang.
5: Pak tapi mau iya pak?
3: Mak sih.
4: Siapa? Hah? Siapa bani-bani nama anakku nih?
5: Iya tapi lamar kan.
3: Oh iya. Iyalah. Mana?

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, Eta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cejul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perompat Pontianak masih ada Kak Fitri di iya. Pontianak. Kak Fitri, sudah baik. Adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu ya. Putus, siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
2: Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak
2: Fit. Oh, baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi
3: ya,
2: di mana, Kak Ayu?
3: Selamat Bang Jo di Perumbatan RRI Jakarta. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Cici Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Jo ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Oh, Maluku. Nah, dari Maluku nih Cek Jul, disapa Cek Jul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya. Kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak jago-jago berpantun deh. Kalau maksudnya. Ya, Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun Kak Ayu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini karena pantun itu kan ada peran aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, lapor malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih soalnya tuh coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kayu
4: ya agak jelas
3: saya coba ulangi
2: Kayu.
3: Taman alun-alun kapas indah, lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Kalau mungkin malah jaga berlantai.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat dan juga buat Wafit, Bang Jul, terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Sore.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi, Bang Jul?
1: Boleh langsung
2: boleh.
1: Aja.
2: Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih. Punya Kak Ayu udah ngenak belum?
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya, terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih, berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian jadi, dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu Cek Jul. Lebih mana dapat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di ini apa pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara lisan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa berpantun sekarang tu, asalkan kita isi kan itu. Ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti. Bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh, kan gitu. Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai. Bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ya, ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Tahun ku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun kuning jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah mentik malam, bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada kita.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombangnya nak, gelombang cinta. Mantap. Yuk kita buka lagi via telepon berikutnya, Bang Jo.
1: Ya, Cacayu ya, ini kita angkat dari Jakarta ya.
2: Boleh, silakan.
1: Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event? Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya. Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya. Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non muslim. Jadi non muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
4: Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak pantunnya gitu.
4: Jadi gini, Kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, justru Melayu kita mempawah, kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tuh sukanya tuh pantun tuh arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terpikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami, bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya, Cik Jul, ya biar dipahami semua.
4: Biar.
2: Nah, di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya, begitu Cik Jul ya. Ah, itu dirangkul tidak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi, bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya nak, dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang kedua, yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kada, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong, kalau dari suku yang lain, saya bilang, bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi, karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita ke Jember nih, Cik Jul. Dari Mas Ocak tadi nanyakan seni pantun. Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau muatan lokal atau apa gitu, Cik Jul? Bagaimana pendekatannya ini, nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ini pertanyaan yang paling saya senang nih.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke Dinas Pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Bu Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pantun yang di apa melalui balai bahasa, itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma, cuma ngabis. Saya bilang gitu kan. Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika, bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan, dalam, tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat buat nyaman ya gitu Cik Jul ya. Baik. Jadi, gimana Bang Jo, ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi.
2: Ada nih, ada dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52.
2: Oh, tidak terasa ya. Cik Jul, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila-sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan, itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey, karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Gitu.
2: Baik-baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan, kok kita orang Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Jadi, ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan. Oh, begitu satu habis bait pertama lawan.
2: Lawan. cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu
2: Fitri. Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jul. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta?
2: Ada Jakarta dulu ya.
1: Dari Jakarta aja ya, di telepon terakhir ya.
2: Boleh.
1: Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam.
1: Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
2: Antri ya.
5: Antri loh.
2: Iyalah.
1: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pakai pantun boleh nggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
4: Pohon sukun. Di tepi pagar si pohon sukun, di ujung pagar si pohon jati. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Bang Wardi ditantang tuh. Ayo, langsung pertanyaan yuk.
5: Yang kedua nih, Mopi dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya, Mopi?
2: Baik.
5: Ya, itu cukup. Aja Bang Jo, Mopi.
2: Ya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Wardi ya. Boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu sila. Ya, jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus nih masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Mantap. Mudah-mudahan gitu makin mengepak sayap, makin ramai peminatnya ya, Bang Jo ya.
1: Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya.
2: Betul.
1: Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan. Pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga di-SK-kan oleh Menteri.
2: Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri.
2: Iya, makasih banyak Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sampai jumpa. Terima kasih Cek Jul.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.

kompetisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya? Agar anak-anak kita

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
4: Allahumma inni rahmatan wa sanuri lakubur wa maj'al kabrahu haudatan.
5: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jami'atul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, juga lah. Bulan Maulud, itu lah ramai orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penata. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Rasa dari sih memang dan sanggih.

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opude Manambon ini kerajaan ini kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opude Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya jadi mengantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini, kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia, karena di atas bukit itu kan islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang, mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tujuh makam nasional Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Soleh, Putri Ayu, Fatih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah Fatih Gubantar. Fatih Gubantar ini dah ya. Sidin yang ini kan kerajaan Majapahit loh. Satu yang kan satu dato. Sadin yang satu turunan Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tu sampai di sini apa. Dia berkira kan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau ajaib adik namanya Kupuang, hanya negeri yang abadi yang punya tanah mereka semua adat yang diperjuang. Nasib dia tu waktu mau tiket lamanya dia tak mahu dia dah, maka dia seperti ayam jantan yang sabungan dan adat kalau dia tegakkan itulah yang mesti dia semua yang itu ayam jantan. Sebagai Belanda pun lakukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur, mungkin seperti itu lah di lambang Bugis kalau perkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi apa suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah lagi belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, Pekana ini, Pekana, kemudian Bukit, kemudian di belakang tuh di sini, sebelum di sini di Bukit di tempat makam tuh, yang menambun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa?
0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Tutuplah tingkap tuh, dah malam nih, Bah.
3: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
2: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Nek.
3: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
2: Padanlah kita nih.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan, artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu, kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuasulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang dengan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menari kan. Nah, pada saat sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuasulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya sama teman-teman penjuru budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: Eh Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tu? Tak sadar ke badan kau tu tinggal kulit sama angin ja? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku ni Sam, tapi hari ni panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya Mat, beberapa hari ni apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ni.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak, sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya, gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus, hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya. Yaitu, bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu.

0: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Ya, kabanan, nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
2: Auk, Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
1: Auk, dasar nak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang, jangan usahakan orang.
3: Ibu ini, kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
2: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
1: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
2: Biasalah, Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
3: Ih, siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
1: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
2: Iya, Pak RT.
1: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
3: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
1: Beli ikan sore-sore. Ancore.
4: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1945?

0: Wabab al-khair, wabab al-barakat, wabab al-nikmat, wabab al-rizki.
1: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal, guru sekumpul, untuk berziarah.
1: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
2: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afifah, disusukan. Akhirnya sudah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tu di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawa lah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, sudah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari.

0: melanjutkan setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Jamaluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah tu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ni. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana. Akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarija binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja tu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembara Allahu

Bahkan bisa jadi menyia-nyiakan hak orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anaknya, kerabat, dan orang lain.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Teman-teman jahat.
1: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan. Jangan diulangi lagi kembali ya.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Abang. Cha. Baik, mau fit infokan lebih dulu. Dari tadi udah dibenahi tapi belum juga sempurna ya Mbak Abang ya, dikarenakan ada sesuatu hal di perangkat kita, jadi harap dimaklumi. Tampaknya di WA ini ada kendala Mbak Abang, mau fit alihkan ke via telepon saja ya. Di 0561 571 571. Berhubung di via WA ini aplikasinya lagi masalah Bu Abang. Jadi amannya sih di via telepon semua gabung ya. Dimaklumi ya Bu Abang. Biasalah ya, nama sesuatu kita hanya bisa berencana, tapi ada saja hal yang tak diduga-duga terjadi. Bella, lagu-lagu sekilas yang Mbok Fit siapkan di meja siar, di antaranya ada Ayu Soraya di balik kacamata hitam. Jadi barang siapa yang memakai kacamata hitam, ternyata dia menyimpan RHS rahasia di balik kacamata hitam. Tidak gak enak. Kebetulan saja silau Mbok Fit. Iya benar juga ya, silau men. Siang-siang berdekang panas. Baiklah lanjut. Benigna, goyang single, goyang single. Oh asyiknya, goyang single, goyang single. Hai syahdunya. Itulah cia-cia jam sore ini kan. Erik Susan, jangan buang waktuku. Agak ngebit lagunya nih. Terus bentar ya Mbak Bang ya. Siapa lagi? Ada Hamdan ATT, jangan cintai aku. Imam S. Arifin, debu-debu jalanan. Ini Cynthia, 5 menit lagi. Gary featuring Lala, syair dan melodi. Ida Layla, hanya untukmu. Fenty Nur, lain bumbu. Kalau kurang ke bumbu, pakai bumbu Mbok Fit. Kalau lain lagi, beli bumbu sendiri. Udah banyak yang praktis kan. Imam S. Arifin, Pengadilan Cinta. Sementara itu dulu Mbak Bang. Ya dimaklumilah perangkat siar kita ini lagi ada masalah. Jadi seberapa bisa mudara nih Mbak Abang ya, mudah-mudahan bisa kebersamaan kita tetap terjalin dan terrajut gitulah ya. Coba dulu Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Alhamdulillah. Iya, dimaklumi akhirnya bisa terdengar suaranya. Sila Cekno, angkat suara.
1: Goyang single.
0: Mantap pilihan Cek Nur nih. Coba Kak nyanyi tahu lagunya.
1: Goyang single, goyang single. Asiknya.
0: Masya.
1: Gitu-gitulah.
0: Pokok ada ahnya lah ya. Akhirnya minta salam dulu.
1: Terutama buat Mbok Fit lah ya. Sekeluarga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga yang terbaik lah.
0: Yang terbaik, betul. Sama doa yang baik juga.
1: Kalau ke rumah lah.
0: Kalau
1: sudi gitu kan.
0: Alhamdulillah ditawarkan. Boleh-boleh pas lewat lah ya.
1: Kalau lewat kan.
0: Amin.
1: Singgah.
0: Lanjut.
1: Buat Kak Ani, kakak saya, berangkat kita kasar hari ini nih nampak.
0: Baiklah.
1: Semoga selamat pergi, selamat balik.
0: Betul.
1: Boleh-boleh kan.
0: Lancar.
1: Lanjut. Buat Bang Badul, Ikal Tara dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona juga. Ada Hendra, Dimempawa, buat Manis Manila juga. Kanda Yahya, Mael Duit Singgit, Julaiha, Bang Hamdan Hana, Adik Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Mantap. Lanjut kalau masuk awal ni boleh banyak nyadam. Lanjut. Ada Bang Suko, Tinai, Mas Elba, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Makam, Bu Aja Arpia, Mak Anjang Siti. Sama Emil, ramai yang mau ngantin ni. Lanjut.
0: Yeah.
1: Ada juga ni siapa ni lupa Okta pula ditanya. Lupa saya. Yang di Anita di 40
0: Aceh.
1: Ada juga Mak Mok Wardi, Mama Yohana, buat Bang Jack. Nah, yang lain tu yang nak berulang tahun ni Bang Amin Jaya. Sama ayang yang lain muamalah tampak terkecuali dari Awi. Sampai yang nama Zainab. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya di bu. Bungkus habis.
0: Yeah.
1: Buat Koko Alila bungkus dan kopi. Terima kasih.
0: Sama. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Nur di Bakau. Selamat sore, Mbak Pit Sapa menyapa untuk Mbak Abang semuanya yang jam-jam sore ini udah balik dari aktivitasnya. Sampailah tujuan dengan selamat, ya kan? Apa-apa yang direncanakan balik cepat emang. Tak ada apakah ya nak? Lupa tadi sebelum pergi, bawa teringat Mbak Pit, air belum mati kan? Colokan listrik masih lah dia nancap di situ. Makanya itulah biasa teledor, nak? Kayak hilap-hilap gitu Mbak Abang ni perasaan. Kok dah ngomong perasaan ni kayaknya udah. Tapi kalau ngomong buktinya, rupa belum. Ya kan, kita lihat tuh banyak sekali peristiwa-peristiwa kebakaran akhir-akhir ini Mbak Abang ya. Itulah, jangan sampai teledor. Cuaca lagi panas berdekang. Terutama yang sensitif-sensitif tuh lah, alat-alat elektronik listrik kita ya nak Mbak Abang. Periksa-periksa emang kabel-kabel tuh mungkin udah terbuka kan, udah dipretelin sama tikus-tikus nakal, ada aja kan. Apalagi pokoknya hal-hal lain yang lain-lain lah Mbak Abang ya, yang buat kita kadang mau cepat buru-buru akhirnya lupa. Gara-gara itu cepat balik mutar gitulah motor tuh, untung masih diingatkan ya kan. Tak mungkin lagi masak, lagi apa. Aduh, nama gak kita ni. Manusia ni itulah kelemahannya, lupa. Tak lupa. Lalai, nak. Lanjutlah ada ke? Ayo. Produk tu. Ayo.
1: Ayo.
0: Itu biasa kalau di Mbok Pit tu di mana? Ayo. Tahu dah Mbok Wardi apal lah ya nak.
1: Apal dah.
0: Alhamdulillah, rajin Bang Wardi ni gimana pun berada selalu menyambung silaturahmi. Iyalah, walaupun jauh, tadi dekat enggak bawa pulak disapa Mbok Pit.
1: Iya.
0: Memang tembusnya di sana Bang Wardi, udah tahu nomor Jakarta ya.
1: Udah tahu.
0: Oh.
1: Lagi kosong juga Mbok Pit.
0: Lagi pas kosong ya, ya benar-benar.
1: Dan kami rugi pantun juga Mbok Pit, kok pantun. Kami tak boleh dengan orang pantun Mbok Pit.
0: Berarti Bang Wardi ini udah jadi murid dah sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Adalah hawa-hawanya gitu kan.
1: Hawa-hawanya.
0: Betul kata Mbok Pit tadi kan, siapa lagi neruskannya? Enggak semua gitu nih panjang umur.
1: Iyalah.
0: Tak Bang Wardi neruskannya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Bang Wardi lagi error nih, ini komputer Mbok Fit nih.
1: Oh iya kan Mbok Fit.
0: Tadi pagi katanya enggak on air kan?
1: Enggak on air.
0: Itulah. Jadi lagu yang ada aja lah Bang Wardi.
1: Oh iyalah, lagu yang ada lah.
0: Mbok paksa nih, maaf-maaf ya.
1: Oh tak apa.
0: Itulah sedikit Bang Wardi kesediaannya nih. Persediaannya error biasalah ya. Jadi tadi lagu yang Mbok Pici ada yang cucok nak?
1: Ada Mbok Pici ada.
0: Punya siapa?
1: Lagu Pengadilan Cinta.
0: Imam ya, Imam S. Arifin ya, baik.
1: Tari ya, kembali ke sana kembali besok.
0: Sementara berdua Bang Wardi ya. Kirimlah salam boleh.
1: Salam tadi sama Mbak Mbok Pici kita selalu.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur Bakso, terima kasih. Nyapa saya, nyapa Mbak saya juga tadi ke dia tu ya. Buat Bang Indra Mempawang, Bang Andriopan, buat Bang Airin, Mama Nur juga.
0: Iya.
1: Buat Bang Amin Sanjaya,
2: Terus buat Wak Melik, Bang Badul, Bang Deden, dan buat anak Kak Mo Siantan juga buat pekerja. Mak Anjang, Kak Imel, dan semua-semua tak terkecuali lah buat pekerja.
0: Siap.
2: Pak Syukur Butina juga.
0: Okay. Sama-sama Bang Wardi.
2: Sukses.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut Bang Abang. Mau Opit alihkan ke via telepon sekali lagi ya. Ah, ini lagi ada masalah di WA-nya. Dia tuh ting-tung-ting-tung tapi enggak bisa terdengar suara Bang Abang. Nah, enggak bisa masuk di udara gitu. Kasihan kan? Ah, jadi Mau Opit alihkan ke via telepon ya. Siapa tahu bisa nembus ya yang kemarin-kemarin susah via WA. Ah, coba-coba sekali coba. Ah, kecanduan. tawa produk dut
3: dangdut dah kita
0: caca
3: obat
0: iya apa kabar
3: baik
0: oh alhamdulillah sahak ya
3: Katen Wiro di Karawaci Tangerang mana
0: oh iya Abimah Fitri abah mah Abimah Fitri abah
3: Abah
0: mah siapa?
3: Abang mah Katen Wiro.
0: Oh, kagak mau dipanggil Abah mah.
3: Kita kan kapten perawat.
0: Oh, masih muda ya.
3: Masih 23 tahun.
0: Oh, 21 plus-plus.
3: Plus-plus.
0: Sok atuh Kang Ovan lagunya apa? Ini lagi ada kendala. Jadi Kang Ovan mah pilih yang sudah Mbak Fit siapin. Boleh?
3: Imam Rispin Nur Jamil ya?
0: Oh, udah keduluan.
3: Apa? Apa ya, ya?
0: Tadi ini ada Hamdan ATT. Hamdan ATT jangan cintai aku.
3: Alama
0: Ida Laila hanya untukmu. Ah, ini mantap nih.
3: Ah, untukmu itulah.
0: Ayalah ya, sesuai hanya dengan kenyataan ya. Hidup kan.
3: Hanya untuk maunya.
0: Oh.
3: Untuk
0: so sweet. Cie. Sok atuh Kang, salam-salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Petri, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, hatur nuhun.
3: Diberikan tambah rezekinya.
0: Amin.
3: Dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
3: Sehat wae.
0: Amin, hatur nuhun.
3: Buat Mbak Ana. Dengan Mak Ima Selpan Mang Junai, Mbak Sukun Mbak Sina, dengan Mak Skam, Mama Wirin, Cek Nor Bakau, Ismail Chandra, juga Wadeng Badila, Ani Maharani, Mama Nurul, Bang Wardi, Bang Jaya, Bang apa tuh, siapa ge yang di
0: siapa?
3: Bang Awi.
0: Uh-uh.
3: Juga Bang yang 49 Bang Dino, Panjang Siti, Toko Ali, Toko Wandi dan semuanya.
0: Ya.
3: Semoga Allah berikan kesehatan,
0: amin.
3: Yang sakit diberi kesembuhan,
0: amin.
3: Yang sehat diberi sehat, yang sehat selalu, yang sakit mau diberikan kesembuhan jangan sampai sakit lagi.
0: Amin.
3: Buat Mbak Tri.
0: Ya.
3: Kasih
0: bu. Sami-sami.
3: Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang Ovan, Abah Ovan. Iya. Jauh dari Tangerangnya. Atur nuhun udah nyempatkan waktu sama kita di sini. Baik Mbak Abang juga semuanya yang pendatang dari manapun daerahnya, baru nginjakkan kaki ke Kota Khatulistiwa. Selamat datanglah Mbok Pit ucapkan ya. Bukan selendang sembaranglah selendang. Selendang ini warnanya berseri-seri. Mbok Pit ucapkan selamatlah datang untuk Mbak Abang semuanya. Semoga udah nengok Pontianak nih matanya berseri-seri. Akhirnya yang tak ada niat nak beli jadi beli ya dah. Terpana. Adalah terpesona ya dah. Adalah buah tangan oleh-olehan mau dibawa. Yuk, ke lagu dulu lah Mbak Abang ya. Ini dia, siap digoyang.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Pontianak mengimbau masyarakat untuk membeli tiket kapal secara mandiri melalui aplikasi Pelni Mobile. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak Fitriyaningsih mengatakan pengecekan Pelni memang sangat ketat. Ketika tiket penumpang tidak sesuai dengan identitas, maka penumpang tersebut tidak bisa naik ke atas kapal. Maka diimbau untuk mencegah hal tersebut seperti itu terjadi, membeli sendiri tiket kapal menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Selain itu, pembelian tiket melalui aplikasi resmi Pelni Mobile memudahkan calon penumpang memperoleh informasi mengenai harga, jadwal keberangkatan hingga besaran potongan harga sesuai rute perjalanan. Diskon berlaku untuk periode keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus. Besaran potongan harga bisa langsung dicek di aplikasi Pelni Mobile karena setiap tujuan memiliki tarif yang berbeda-beda. Selama periode tersebut, kapal Pelni dari Pontianak masih memiliki 4 jadwal keberangkatan, yakni 21 Juli, 26 Juli, 2 Agustus, dan 6 Agustus. Seluruh informasi mengenai tujuan, jadwal, serta harga tiket dapat diakses dibeli melalui aplikasi Pelni Mobile. Namun demikian, diingatkan bahwa program diskon diberlakukan dengan sistem kuota. Artinya meskipun masa promo belum berakhir, potongan harga akan otomatis dihentikan apabila kuota telah terpenuhi. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

yakni di zaman kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pakalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.

0: Caca, balik lagi Bu Abang dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7. Iya. Yuk kita lanjut lagi Bu Abang, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu yang belum terpilih diantaranya Ayu Soraya di Balik Kacamata Hitam, Eri Susan Jangan Buang Waktuku, Hamdan ATT Jangan Cintai Aku. Pasti ada alasan, ya kan? Maka Bang Hamdan udah kasih tahu dulu, ya enggak? Ternyata sekali ada yang mencintainya. Taret, surprise. Mungkin hanya ujian gitu ya. Ternyata melebihi yang kita bayangkan. Mana tahu kan Bapak. Ini Cynthia 5 menit lagi, Gary featuring Lala, syair dan melodi Fenty Nur. Kalau lain bumbu, beli bumbu lain. Kalau masih suka bumbu bopit, silakan dipakai saja. Ayolah, itulah dia Mbak Abang. Yuk silakan. Mohon maaf, mohon ampun sekali lagi Mbak Fit ingatkan. Lagu yang bisa Mbak Fit siapkan itulah yang wajib dipilih. Nah, kalau ada kalimat wajib dah. Soal yang lain mau dipilih, mau Abang pilih sendiri tak bisa. Ini lagi ada kendala di komputer. Jujur. Mbak Fit tak bohong. Jujurly. Lagi ngadat di ngambok. Biasalah Bu Abang ya, sekali pakai dari subuh sampai tengah malam. 5L, letih, lesu, loyo, lunglai, lalai, tak berdaya. Baiklah, lanjut Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa lah? Aiha, gelombang kanan, gelombang kiri.
1: Oh, asiknya.
0: Benar ke nih?
1: Iya betul.
0: Oh, suara Kak Jul tuh kayak itu, kayak yang bulu asi, adik beradik yang sana gitu, Adita, apa gitu? Satu lagi itu?
1: Siapa lagi?
0: Kan sama yang tata-tata agak belakang itu. Ata.
1: Oh, Yunita Landa.
0: Seperti tapi tak seru. Seperti
1: tak ini buruk laju.
0: Oh janganlah gitu. Oh mana-mana perempuan cantik. Nak mungkin ganteng.
1: Kenyataan memang gitu Bopin.
0: Oh iyalah. Janganlah gitu.
1: Cepatlah. Kalau jalan tuh jatuh.
0: Harus ada yang apa pendamping yang memegangnya. Enak. Kak Jo, lagu yang Mbak Fit pilih.
1: Ingat cintai Hamdan ya.
0: Amok kah?
1: Hamdan tuh suami saya tuh.
0: Oh iya. Jangan cintai ya, udah ada yang punya ya.
1: Udah ada yang punya, udah ada yang backnya ya.
0: Oh, udah yang udah ada yang gandengnya dan menggendongnya ya.
1: Udah ada yang gandeng-gendong ya.
0: Oh, mantap. Pandai Kak Jo milih. Apa resepnya?
1: Apa resepnya ya? Anak lah Mbok Pit, kan udah jodoh lah Mbok Pit. Omati, ada yang rusak ya Mbok Pit, ada yang berbeda.
0: Itulah tadi pagi kan Bang Ibing bilang tak mengudara nih. Betul ada.
1: Tidak apa-apa lah Mbok Pit.
0: Ayah, pilih lah, kirimlah salam Kak Jul.
1: Lagunya tadi apa ya?
0: Tadi Kak bilang Hamdan Tete Jangan Cintai Aku.
1: Itu ya lah.
0: Aku takut diambil orang, pilihkan dia. Peluk dia berat.
1: Takut diambil orang dia.
0: Peluk emang.
1: Peluk emang Mopit. Udah dipeluk, kasih lantai lagi.
0: Jangan sampai hilang.
1: Yalah, salam-salam lah Mopit ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Mopit lah, keluarga lah ya. Mudah-mudahan sehat selalu Mopit.
0: Amin, doa yang baik juga menyertai.
1: Buat Pak Iqbal juga lah ya, di Pak Reweng.
0: Iya. Yeah.
1: Buat Makam, Bu Ajah Arbia, Kak Ida Pancabakti. Oh Kak Ida, toke bumbu.
0: Kak Ida kok toke bumbu?
1: Mudah-mudahan sukses ya Kak Ida ya usahanya.
0: Amin.
1: Buat Oma juga yang ada di Borneo, dia usaha gelang dengan donat.
0: Mantap.
1: Mudah-mudahanlah maju dan sukses usahanya.
0: Amin.
1: Bang Iwan dengan Kak Ten, Kak Ani Maharani, Aura dan Pak Mok yang udah di yayasan. Mudah-mudahan udah nyampe lah ya.
0: Acara apa, Kak Jo?
1: Pertemuan Tuna Netra.
0: Oh iya Kak, Kak Jo nak ikut? Diajak?
1: Ikut, besok pergi.
0: Oh iya Kak, gantian.
1: Tak boleh tak ikut Bu Fit.
0: Oh besok, mantap, mantap.
1: Kan sepenasib, senasib sepenanggungan dengan Wardi, dengan Pak Mo.
0: Baik, baik, diundang ya.
1: Bang Awi.
0: Oke. Terus.
1: Buat ibu anak, udah. Belum lah ya.
0: Belum ya.
1: Ibu anak, Majang Titi kak emailnya. Buat Pak Herman berserta Mak Yeknya. Nah, besok pun Pak Herman bertemu tak dengan kita Bu Fit?
0: Iya Kak. Alhamdulillah.
1: Kak Ani Maharani apa?
0: Ketemu semua. Oh mantap.
1: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, selamat pagi. Pita sudah balik ke belum? Kak Dini. Buat Yunita di Landa, Anita Pak Bulu Asik, Kak Manis Manila. Buat Wendy yang ada di Sungai Rengas. Yece, jumpa kita besok. Kunyah-kunyah dia. Buat Bang Teh yang ada di Mempawah, sehat selalu ya Bang Teh. Dadah, kami pergi besok Bang Teh. Buat siapa lagi ya? Cik Nur yang ada di Bakau. Gampang dia, goyang senggol, goyang senggol.
0: Oh, sing ada lawan.
1: Abang Rosi, Kak Nurjana. Bang Japar, Kak Nila. Terima kasih ya paketnya yang udah di antara Amoy. Mudah-mudahan Bang Japar, Kak Nila dan kawan-kawan Amoy juga. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya berkah selalu. Yang udah ngasih sembako. Amoy yang antarnya, mudah-mudahan rezekinya lancar, keluarganya sehat selalu.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya? Siapa Kang Tabib Ade. Kak Ima Selva, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina. Apa lagi ya? Semua lah Mbok Fit. Oh, Bang Awi sampai lupa. Bang Yahya, Kak Kanda Yahya. Yang lain tuh dijamak aja dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Sama.
1: Buat Mbok Fit, sehat lahir batin ya Mbok Fit.
0: Sama-sama Kak Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Oke, yuk lanjut. Silam Abang. Masih Mbok Fit undang. Ada yang berkenan? Udah mandi belum? Jalan-jalan. Mandi dulu. You know? Sebelum mandi, ikut request lagu dangdut dulu. Oh, boleh? Boleh. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mukbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang siapa lah?
2: Abang siapa lah ni?
0: Tak Bang Hendra, orang Pawah.
2: Abang Madun.
0: Oh, Abang Madun. Abang Madun sayang. Bang Hendra.
2: Ya, saya.
0: Apa kabar orang Pawah cuacanya?
2: Pawah tak hujan ni. Gelap dah ingat.
0: Oh, iya kau. Sini masih pula segar.
2: Itulah lah, kayak hujan nanti malam ni. Mungkin.
0: Oh, iya benar lah. Siap-siap lah. Silalah Bang Hendra, aman jak rumah tu, tak banjir biasanya?
2: Alhamdulillah, sini tak dapat banjir ni.
0: Tinggi kali ya?
2: Ini kalau setahun ni banjir sih.
0: Oh, ada masa-masanya tak?
2: Ada masa-masanya, tahun 2004 tu besar kah banjir sini? Ya. Itulah saya sampai ngungsi di Masjid Al-Falah Mempawah tu. Nah, itulah sama almarhumah isteri itulah, waktu itu tu sakit sanak tu. Dapat sakit lalu meninggal beliau.
0: Yang dievakuasi tu ya. Ya. Yuk, Bang Hendra lagunya.
2: Minta lagu Pentinor ya.
0: Ayah lagu yang disiapkan ya, harap maklum ya.
2: Yang disiapkan ya, yang itu ya.
0: Itulah lagi masalah ni.
2: Karena ada masalah kan, kita tak boleh masuk enggak.
0: Itulah.
2: Ada yang ayah.
0: Baik hati pula Bang Hendra ni.
2: Mulia
0: pula
2: kita
0: hatinya.
2: Kita kan manusia punya perasaan.
0: Masih pula ada perasaan. Rugi yang tak dapat Bang Hendra ni.
2: Ya, mudah-mudahan Bopi selalu sehat ya Bopi. Ya,
0: amin. Makasih doanya Bang. Saling doakanlah.
2: Okey. Ayolah.
0: Okay, okay,
2: kita salam balik ya. Salam balik untuk adik angkat saya Juleha tu ya, sama Bang Hamdan ya. Semoga sehat selalu dia.
0: Amin.
2: Buat Wardi kat tu di Sungai Rengas. Buat Aura Pak Mo. Buat Jakan Suara sama Anita dibuka. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Koko Ali, Bakakung, Pasangka. Untuk Bang Bahtia, Bang Jek, Ismail di Jongkat. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Awik di Kobar, Bang Yahya. Untuk semua-semua lah yang mau pergi ya.
0: Okey.
2: Yang belum disenggol jangan marah lah ya. Lain kali dan lain kesempatan mungkin disenggol kembali. Buat Mopi saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat hari Mopi dia. Dadah Mopi.
0: Ayo dadah. Baik, makasih banyak Bang Hendra. Kalau belum senggol jangan marah. Kasih di lagu senggol. Mewakili ya nak. Ayolah mau abang lanjut nak nih. Kalau mau lanjut sila boleh.

0: Caca, balik lagi masih bersama Bu Pin, Bu Abang. Maklumlah ada yang nelpon. Ada juga yang mau gabung di TikTok. Benar, ini Bu Pin lagi usaha. Mudah-mudahan silaturahmi tidak terputus ya. Makan bakmi dekat pohon kaktus. Silaturahmi tidak terputus. Boleh gak Bu Pin? Apa? Minjam 200. Mak 100. Ini nego 100 ya, belum balik kan? Bagus. Siapa Mbok Pit orang? Merasa lah ya. Ya Allah, cercol nih ya. Ya Allah, ya Mbok Abang, waktu gak lama ya kan, seada-adanya lagu nih. Tinggal Ayu Soraya di balik kacamata hitam, Eri Susan jangan buang waktuku, Ine Cynthia, Gary Lala, Sair Melody. Itu sisa 4 lagunya Mbok Abang. Jika mau berkenan, ayo mari. Yuk. Oke, beberapa menit lah kita manfaatkan sebaik-baiknya, Bu Abang. Baru berapa orang tadi? 2 ya? Paskanlah 3 lah, boleh. Bungkus. Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Caca-caca.
1: Caca-caca.
0: Iya, siapa dong di mana gerangan?
1: Ya, siapa dong? Kita nih. Anita. Uka-uka.
0: Oh, Uka radio dengar Bopit. Uka baju karena iya. Panas.
1: Uka kocek kena duit.
0: Uka apa lagi? Uka handphone. Lagu apa? Ini lagunya tadi tuh, Ayu Soraya.
1: Di balik kacamata hitam.
0: Di balik kacamata hitam. Cuaca masih panas enggak di sana?
1: Mendung nih.
0: Mendung panas tak? Di daerah iya. Jeruju ya.
1: Iya. Salamnya buat Bupit, keluarga saya selalu.
0: Amin.
1: Dan tambah cuannya banyak.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, nyalam dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Bu Ana di Tangrai, Mama Nurul. Buat siapa lagi nih? Buat Bang Awi, buat Bang Hendra.
0: Keluarga
1: saya selalu.
0: Siap.
1: Buat tidak lupa buat Bang Heman dan Maye, buat Bang Kapal, buat Bang Yaya, buat semua lah.
0: Iya, buat semua.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu.
0: Amin.
1: Namanya kita jumpa ya.
0: Oh, lama ya. Nantilah ya, ada sesuatu.
1: Ada karaoke ya, kalau ada karaoke kan.
0: Nantilah insya Allah ya, spesial kita siapkan untuk Kak Anista.
1: Rasanya.
0: Iya.
1: Kapan ya ada?
0: Nanti
1: oke,
0: kita
1: makasih.
0: Perbarui lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya
1: berkatuh.
0: Iya. Iya, ikan hiu melambai-lambai. Yuk, dadah, bye bye. Makasih banyak Kak Arista. Kita ketiga lagu dulu Mbak Abangnya tuntaskan. Yang lain masih nanti Mbak Fit kesempatan kasih ke Mbak Abang. Selamat bergabung Mbak Fit sapa tuh yang ada di TikTok sore hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ya Mbak Abangnya, love-love-nya, terima kasih. Kita berdendang dulu ya. Tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cet cet cet cet.

Mbak Abang, robek hatiku, copot jantungku. Aduh, macam-macam lah ya istilah-istilah kok dah. Masalah-masalah soal CINTA nih ya. Ya Allah, sobek. Tak sobek-sobek gitu ya. Oh, mengungkapkannya lewat lagu. Padahal nyindir, ya enggak. Baiklah Mbak Abang, masuk hati Mbak Opi mau berlama-lama. Tapi apalah daya dari tadi Mbak Opi nih komat-kamit. Ah, habis itu nak makan buah kundur, saatnya Mbok Pi pamit mondor Mbok Abang ya. Terima kasih udah bersama-sama Mbok Pi. Terimalah lagu akhir jumpa kita saat ini di Prodang Tetangga Adalah Kita. Cececece, besok bersua kembali. Sampai jumpa, salam budaya. Bye.

Suatu pagi, di saat embun masih melekat di dedaunan, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat Muja Menoa atau Muja Tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban setempat mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja Menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter.

0: suku Iban di Dusun Ngawang Kuru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menua atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lain. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan, setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
0: Setelah muja menua juga akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas permukaan air.
0: Dalam bahasa lokal itu pagar air, supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu, supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menua dan nekat air adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikei ke benih atau menurunkan benih padi.
0: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikei ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan, usai ritual muja menua, ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
0: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menduba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun rangkaian ritual belum berakhir. Keesokan harinya, di rumah panjang berlangsung ritual engkani batu atau pemberkatan batu.
2: Kami boleh padi, boleh puli, boleh duit, boleh ringgit, boleh batu.
1: Engkani batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai. Tuai Yosef Juntan mengawali pemukulan tawa atau gong untuk memulai ritual. Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan mengikuti proses ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
3: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawang Kuru ini. Dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib. Kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
4: Udah tanya aja kutu Juntan. Jadi cerita kami bisa penua, bisa kerja. Kami tu nuduk
1: keburuan. Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual, bagian penting dalam prosesi engkani batu seperti besi, gong.

0: dan tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
1: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita, tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu, 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.
2: Jadi kami itu
0: tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni bilik di rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang, itu sebabnya.
2: Tau datang, tau mesang, tau datai, tau sangkai.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, sebelum melakukan kegiatan perladangan.

0: Saudara, masyarakat Iban di Dusun Ngaungkeru sebelum melakukan cocok tanam, terlebih dahulu melaksanakan ritual adat muja tanah. Ritual adat yang telah dilaksanakan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dilakukan tidak hanya di Dusun Ngaungkeru, namun di daerah lain yang dihuni oleh masyarakat Dayak Iban di Kabupaten Kapuasulu.
1: Kala itu, jam 8 pagi di minggu kedua bulan Mei 2017, puluhan warga Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, bergerak dari rumah panjang menuju kawasan hutan yang berada di tepi ruas jalan lintas utara. Tua muda, laki-laki perempuan, bahkan anak-anak menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil yang berada di kawasan hutan. Mereka punya tujuan yang sama, menggelar ritual adat muja menoa atau muja tanah sebelum membuka lahan untuk kegiatan bercocok tanam. Masyarakat Iban mewarisi rangkaian tradisi dari leluhur yang berkaitan dengan siklus pertanian selama satu tahun. Mereka menyebutnya Rintai Pengawa Bumai Betaun. Muja menoa merupakan ritual memberi makan tanah dengan sesajen seperti daging babi, ayam, dan telur. Sesajen berada di atas bambu setinggi 2 meter, sekitar 50 meter dari pinggiran sungai. Warga mengitari bambu yang berdiri tegak, dikelilingi puluhan kayu yang tertancap di tanah. Diawali pukulan tawa atau gong, tetua adat Robertus Tutong memimpin ritual muja menoa dengan membaca doa dalam bahasa Iban.
2: Karena leluhur kita dulu menganggap bahwa tanah ini punya roh, sungai juga punya roh, kayu juga punya roh. Maka sebelum memulai membuka lahan atau bercocok tanam itu kita harus minta izin dan minta rezeki yang berlimpah ruah. Begitulah harapan masyarakat suku Iban di Dusun Ngaungkeru. Tidak hanya suku Iban di Dusun Ngaungkeru saja, setiap suku Iban sebelum memulai bercocok tanam akan mengadakan ritual adat muja menoa atau muja tanah, yaitu memberi makan roh-roh tanah, roh-roh kayu, roh-roh sungai.
1: Selanjutnya, setiap warga secara bergiliran memohon doa kepada roh tanah agar tanaman mereka terhindar dari serangan hama atau bencana lainnya. Tahapan ini dinamakan manggul atau memberi makan tanah dalam bahasa Iban. Tidak ada aturan secara khusus yang diberlakukan. Setiap warga boleh mengutarakan keinginannya masing-masing.
2: Setelah muja menoa juga, akan ada caranya memberi tanah makan lagi, yaitu acara manggul. Itu juga secara pribadi-pribadi kepada masyarakat, yaitu tergantung keberadaannya. Nah, hal ini tidak ditentukan oleh aturan atau sanksi adat, karena masyarakat sudah diberikan kebebasan untuk membuka lahan setelah mengadakan ritual adat muja tanah.
1: Usai memberi makan roh tanah, Tutong bersama warga kemudian menuju tepian sungai untuk melakukan ritual nekat aek atau pagar air. Tampak seutas tali melintang di atas sungai kecil dengan lebar sekitar 4 meter. Di tali tersebut, bergantungan puluhan sesajen yang terikat sekitar 1 meter di atas air.
2: Dalam bahasa lokal itu, pagar air supaya niat-niat yang baik tidak akan mengalir atau hanyut oleh air, tetapi niat-niat yang jahat juga dari ilir tidak akan mudik ke hulu. Begitulah tujuan dari ritual adat nekat air ini. Sesajen itu merupakan persembahan untuk meminta kepada roh sungai atau roh tanah atau roh-roh kayu supaya kita waktu membuka lahan atau bercocok tanam kita diberikan keselamatan dan hasil yang berlimpah ruah.
1: Menurut Tutong, muja menoa atau nekat aek adalah rangkaian panjang tradisi masyarakat Iban sebelum menuju proses berladang. Bahkan telah dimulai seiring berakhirnya masa panen yang ditandai dengan ritual nikai ke benih atau menurunkan benih padi.
2: Setelah selesai panen, masyarakat itu rentetan acaranya adalah nikai ke benih. Benih ini berarti dulu benihnya dari atas, yaitu dari loteng atau sadau, diturunkan untuk ditanam, kemudian setelah dipanen atau diketam itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya atau rumahnya.
1: Tutong menuturkan usai ritual muja menoa ada larangan secara adat yang diberlakukan kepada masyarakat setempat, termasuk menjatuhkan sanksi adat bagi warga yang terbukti melanggar.
2: Setelah memuja tanah, masyarakat tidak bisa beraktivitas mencari ikan di sungai, mencari sayur di hutan atau di tanah, maupun menuba, memancing atau memasang pukat. Itu akan dikenakan sanksi. Sanksi yaitu berupa adat, juga sanksi kutukan dari roh-roh tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami saya pengawal saya kerja, kami tu nuduk kayu buruan kayu penuang kena nak kayu kerasa kayu bisa kayu kena kayu masih kayu sidi. Kena kami mulai kembali, kena kami main. Jadi kami serumah. Nalung kerja. Aku kubidara. Kita kubidara.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawkruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah. Dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemek kami kering, besi lemek kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya, itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga, supaya kita itu sehat, supaya kita banyak umur, supaya kita teguh, semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tu untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau sudah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk 9 batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu 9 itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah batang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah batang, nah, itu sebabnya.
0: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

0: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi. Namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
1: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
0: Itulah penjelasan singkat tentang pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
1: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
0: Pelabuhan Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
1: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
0: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
1: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
0: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
1: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan keputusan Menteri Perhubungan dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah kota Pontianak serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu. Kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis, Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada semua makhluknya. Tentu tidak dapat kita hitung jumlahnya. Nikmat hidup ini, nafas yang kita hirup, bahkan iman dan Islam dalam dada kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur atas semua karunia dan pemberiannya. Kita mestinya sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa dan digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyebabkan kita sombong dan lupa kepada Yang memberi nikmat tersebut. Barang siapa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah pun akan membalasnya. Bagi orang yang beriman, tentu kita harus menerapkan atau mengaplikasikan bentuk syukur kita dalam bentuk syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Syukur dengan hati, yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, 4 perkara. Barang siapa diberi keempatnya, berarti ia telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, diri yang selalu bersabar menghadapi bala, serta istri yang tidak berkhianat pada dirinya dan pada harta suaminya. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah, memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wirid dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syukur dengan seluruh anggota tubuh, kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga. Dari mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita harus menggunakannya untuk keridhaan Allah

Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada orang tua. Birrul Walidain merupakan bagian dalam etika Islam yang menunjukkan tindakan berbakti seorang anak kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua ini hukumnya wajib bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah bukan beragama Islam sekalipun. Bagi seorang Muslim, berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak diajarkan untuk selalu bertutur kata yang baik pada orang tuanya. Walaupun sering kita temui adanya perbedaan pendapat, namun sebagai seorang anak, janganlah kita mendebatnya atau bertengkar dengan orang tua. Namun tetaplah harus menjaga tutur kata di hadapan mereka.

beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang hati kita merasa perlu mempublikasikan apa yang sudah kita berikan, baik itu bentuk harta, pertolongan, atau apapun kebaikan-kebaikan lainnya. Namun ada kalanya kita ingin segala sesuatu yang kita lakukan ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, tanpa kembali kepada penilaian yang Maha Kuasa kepada kita. Ada kalanya kita melakukan sesuatu hal tersebut butuh penilaian orang lain, yang disebut dengan riya. Melakukan sesuatu amalan tidak untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari popularitas atau pujian dari masyarakat. Amal hati seperti ini masuk di antara kemaksiatan hati yang dianggap besar. Perbuatan ini dianggap menyebabkan batalnya dan tidak diterimanya amalan seseorang di sisi

dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: untuk mendapatkan pujian, menyakiti hati orang lain, atau bahkan membuatnya menjadi sesuatu yang dibangga-banggakan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Brom.

0: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di Kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki Kota Seribu Parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak Kota Seribu Warung Kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
1: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
0: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafaruddin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Di sinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
1: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalampayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya lahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
0: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
2: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Kadria. Sebelumnya telah dibangun Kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
0: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
2: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan ngira-ngira.
0: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Sebenarnya parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama Kampung Bangka bisa masuk kapal sampai ke Sepakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang ini parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
0: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau ke mana? Ke laut, mau ke mana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering, mau ke mana? Ke laut, mau ke mana? Ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Ke daerah yang sering itu daerah Sungai Te, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh. Kemudian Unggur, itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kerajaan Tayan yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat adalah satu di antara kerajaan tua yang pernah mengalami masa keemasan di abad-abad akhir Kerajaan Hindu Majapahit. Pantauan tim liputan RRI Pontianak, kondisi keraton memang masih terlihat asli, meski ada sejumlah titik yang sudah direnovasi. Namun bisa dipastikan, jika aula tempat raja bertemu dengan tamu maupun masyarakat masih terlihat belum dipugar. Dominasi kayu belian yang menjadi kayu khas Kalimantan sangat terlihat di aula keraton Kerajaan Tayan.

0: Menjalankan fungsi kerajaan di tengah pemerintahan saat ini memang tidak mudah. Raja Tayan Panembahan Gusti Yusri mengungkapkan, jika komitmen untuk menjaga keraton sebagai simbol budaya, bahkan warisan cagar budaya, memerlukan dukungan semua pihak. Selain pemerintah, Raja Tayan juga mengadakan pendekatan dengan sejumlah perusahaan di sekitaran lokasi kerajaan tersebut, sehingga tertatanya lokasi menuju keraton dan di sekitaran lokasi keraton bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya.
1: Sejak kami dinobatkan sebagai raja, kita berupaya untuk melakukan revitalisasi baik di bangunan fisik keraton ini maupun kawasannya. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang memang sudah jauh berbeda ya. Ya, karena itu kita juga menyampaikan rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita kepada pemerintah yang telah memberi perhatian. Nah, fisik keratonnya sendiri ini ada beberapa komponen bangunan. Ada salah satu komponen yang katakanlah rumah induknya ini, di balerungnya ini. Ini pernah dilakukan penataan pada tahun 2017. Masih ada satu lagi komponen di depannya itu, bagian pendoponya. Itu yang kalau kita saksikan tadi, kondisinya memprihatinkan ya. Bangunannya bocor dan kondisinya miring. Dan bahkan di beberapa bagiannya itu ada yang sudah roboh ya. Sebenarnya untuk menempatkan hasil-hasil kerajinan dari masyarakat di sini, yang juga kita lestarikan seperti batik, kemudian tenun, kemudian pengrajin-pengrajin lainnya seperti apa anyaman yang juga sangat dikenal di sini ya. Tapi khusus tenun ini yang menurut kami yang sampai hari ini belum bisa kita wujudkan. Kalau batik sudah, nah kita juga bekerja sama dengan khususnya PT Antam ya, kami disupport dalam banyak hal lah ya, termasuk dalam upaya mewujudkan batik khas kita Tayan itu dengan menyelamatkan motif-motif yang ada, termasuk motif-motif yang kita lihat di dalam keraton ini. Jadi untuk salah satu upaya melestarikannya dan memperkenalkannya, kita wujudkan dalam motif-motif batik itu.
0: Kerajaan Tayan di Kabupaten Sanggau ini memang memiliki fungsi sosial dan budaya yang sangat kuat. Tokoh masyarakat adat Dayak Kecamatan Tayan, Yan Yolawung mengatakan, Keraton Tayan menjadi simbol pemersatu antara suku bangsa yang ada di wilayah tersebut. Meski diakuinya, Keraton Tayan sangat identik dengan agama Islam dan suku Melayu. Di sisi lain, kondisi di sekitaran Keraton Tayan yang sudah tertata rapi membuat dampak ekonomi dirasakan masyarakat.
2: Setelah dipugar, setelah di ini apa percantik, sekarang itu menjadi tempat ini pusat keramaian, pusat rekreasi masyarakat di Tayan ini. Hampir setiap akhir pekan banyak ini permainan-permainan yang mengundang orang-orang datang ke sana. Juga ada kuliner-kuliner tertentu yang kuliner terapung dan sebagainya itu menjadi sebuah daya tarik. Lalu kemudian dari segi sosial, kehadiran keraton itu juga menjadi sebuah ikatan antara masyarakat Tayan, ikatan persaudaraan. Di mana kehadiran keraton itu kami pada acara-acara tertentu kami datang ke sana, baik masyarakat Dayak, masyarakat Chinese. Jadi menjadi ikatan persaudaraan di antara kami. Kalau ada sebuah simbol, simbol itulah yang mengikat kita. Dan itu yang kehadiran keraton itu mengikat persaudaraan di antara suku-suku yang ada di sini.
0: Sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman atau lebih dikenal dengan Din Usman menjelaskan, jika dari dulu Kerajaan Tayan memang memiliki wilayah cukup strategis, bahkan sangat menunjang dari sisi ekonomi. Lokasi yang berbatasan langsung dengan sungai, ditambah adanya daratan yang mengakses ke sejumlah daerah, membuat Kerajaan Tayan pernah menjadi daerah pengintaian dan dijadikan hilir mudik kegiatan ekonomi.
3: Bahwa Tayan itu bisa dikatakan dari letak strategisnya itu yang ada di sungai, yang di depannya itu ada pulau kan. Nah, pada masa itu tentu yang berada di kawasan pulau pedalaman itu mengintai para bajak laut, para perompak, para lanun yang selalu mengganggu ketentraman wilayah kekuasaan kerajaan yang dimaksud tadi. Nah, pengintaian itulah kemudian lazim dan jamaknya dinamakan dengan intayan. Mungkin dari kata pengintaian menjadi intayan, itulah yang alih-alih dipenggal katanya menjadi tayan.
0: Dari letak yang sangat strategis itulah kemudian, di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda, Kerajaan Tayan juga menjadi target untuk dikuasai. Masih dari penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Din Usman, kondisi penjajahan di Kerajaan Tayan tidak begitu kuat. Karena raja yang kala itu memimpin dari masa Raja Sumayuda hingga Panembahan Pakunegara Gusti Ismail, bisa mengimbangi kolonialisme Belanda hingga Jepang.
3: Karena apa? Pemerintahan atau selebbestuur amtenar di Tayan itu bisa mengimbangi kekuasaan kolonialis asing Belanda misalnya. Karena apa? Kerajaan ini lebih fokus kepada dua hal. Fokus kepada pengembangan agama. Yang kedua, fokus kepada penataan sistem pemerintahan kerajaan itu sendiri yang di dalamnya terdapatlah penataan pranata sosial masyarakat, peningkatan status ekonomi kemasyarakatannya, kesejahteraan rakyat, sampai dengan pemeliharaan budaya. Namun demikian, pada masa-masa abad ke 19 pertengahan itu, Tayan pun tidak absen bangkit bergolak menghadapi ancaman kolonialisme asing. Mereka tidak mau menandatangani Horte Verklaring. Mereka juga menolak untuk melakukan pembayaran listing secara paksa. Mereka
4: hamparan
3: juga
4: keajaiban dan destinasi
3: atau kerja rodi
4: serta budaya Kalimantan Barat hanya di 24 RRI.
3: Mengalami kehilangan satu generasi terbaiknya. Bahkan Penembahan Tayan sendiri beserta juga putra, beserta juga dengan kerabat kerajaan Tayan lainnya, para bangsawan juga menjadi korban, korban penyungkupan atau korban haitasan yang dilakukan oleh militer Jepang.

hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Mat, apa pula kau jadi tak berbaju tuh? Tak sadar ke badan kau tuh tinggal kulit sama angin ya? Lagak benar gak kau tak pakai baju? Tak malu ke?
1: Bukan lagak aku nih, Sam. Tapi hari ini panas berdengkang. Emang kau tak merasa ke?
0: Oh, awak ya, Mat. Beberapa hari ini, apa jadi panas macam ini ya? AC di rumah aku pun tak mempan saking panasnya hari ini.
1: Masih mending kau ber-AC. Kau tengok kipas angin aku tu ah. Udah aku setel paling laju, terbang ya tak ada kipas tu. Masih gak panas.
0: Apa bisa jadi panas gini ya, Mat? Rasa nak tinggal di kutub ya lah aku ni.
1: Kau nak tinggal di kutub? Baik kena tungam beruang kau. Inilah Sim, bumi kita ni makin hancur. Iklim kita tu udah berubah-ubah dah. Sekali panas, rasa nak terbakar. Sekali hujan macam badai, sampai banjir di mana-mana. Ini ni namanya pemanasan global, Sam.
0: Apa pula jadi gitu, Mat?
1: Iyalah, Sam. Pemanasan global ni pun diakibatkan oleh manusia gak, Sam? Pokoknya macam-macam yang dibuat manusia ni sampai jadi pemanasan global ni. Ada yang namanya konsumsi energi bahan bakar fosil. Terus, akibat transportasi, listrik, terus emisi gas rumah kaca pun iya gak? Sampai penebangan pohon.
0: Jadi, kita harus gimana lah, Mat?
1: Sebenarnya gampang, Basim. Kita mulailah dari nanam pohon. Konsumsi bahan bakar kau kurangkan. Terus hemat-hematlah listrik tu.
0: Oh, iyalah kalau gitu, Mat.
2: Cintailah lingkungan kita dan stop global warming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati, dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.
1: Mbo Abang di sini jak ya. 94,3 MHz.
2: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
3: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
2: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni.
1: Apa je Mbok Wing ngomong sendiri, kita tak nak diajak-ajak. Bagus.
0: Nyah, mana, cuba mana, tengok. Mana? Gampang-gampang kan? Cuba nonton.
1: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu jalan, bak, kita tabuk dia, bang.
0: Geram masa.
1: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
0: Senap cabik rasa.
2: Apa yang kita ributkan ni?
1: Mana, bang? Itu tadi. Kita nonton berdua Mbak Win, ya? Apa tu isinya tu?
2: Aku nak tidur pun dah tak bisa kita ribut je terus.
1: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu tunjuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Win.
2: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujaran kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Biarkan ya polisi nanti tu datang ngek dia. Kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu, ada balon meletup kena belian.
1: Stop ujaran kebencian.

0: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
1: Tak ada nih, Jak. Hah? Kau di situ, ada gak dapat?
0: Hah, tak ada gak nih? Ngapu yuk? Dah berapa hari ini, kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
1: Jak, coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
0: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
1: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
0: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
2: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
0: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya, ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan

0: keren nih batiknya.
1: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
0: Wah, parah nih, siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara, agar suatu waktu nanti batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Evi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi, nanti uangnya gak dapat malah uang di ATM-mu yang hilang.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nggak usah jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

0: Kurasa kan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Pudarlah dengan semua yang ada, inginku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni, motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?
2: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bagaimana melihat fenomena kemunculan kelompok penyebar kebencian di media sosial?
2: Alamak, memanglah ya. Bisa-bisa dan jelek-jelekkan agama kita ni. Apa je Mbok Wi ngomong sendiri? Kita tak nak diajak-ajak. Bagus. Nyah, cuba tengok. Gampang-gampang.
3: Kenapa pula begitu orang itu tu? Ni bisa-bisa nanti kita ketemu jalan, bak, kita tabuk dia, bang.
2: Geram masa.
3: Macam mana dia tu? Begitu-begitu.
2: Senap cabik rasa.
4: Apa yang kita ributkan ni?
3: Mana, bang? Menara itu tadi. Itu kita nonton berdua Mbak Win ya. Apa tu isinya tu?
4: Aku nak tidur pun dah tak bisa ketika kita ribut je terus.
3: Jangan mimpi dulu, bang. Ya, cuba nonton. Kasih tahu untuk. Kasih dia tunjuk, Mbak Win.
4: Udahlah. Video tu pun dah aku tonton. Biarkan je lah dia tu. Itu tu ujaran kebencian yang bisa membuat kita tu terpancing emosi. Nanti kita melakukan hal yang aneh-aneh. Ha, biarkan ya polisi nanti tu datangnya dia. Kena undang-undang pasal ITE nanti. Dah. Ibarat kata kawan saya tu, ada balon meletup kena belian.
3: Stop ujaran kebencian.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu, kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.

0: Baru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sam, balik sekolah ni, kau nak mana?
2: Tak, kau ni tergesa-gesa sekali kak. Emang ada apa, Joy?
1: Kau ingat aku yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi, motor mogok depan sekolah kita.
2: Alamak kau ni, mudah benar kak nak bantu orang. Baik sama orang sih, boleh Joy. Tapi sekarang ni, kita harus hati-hati.
1: Kenapa pula?
2: Joy, zaman sekarang ni, pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba, bahaya.
1: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
3: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

0: Umbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
2: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
1: Kau ni mengecut benar kak?
2: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
0: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.

Abang datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Mbak Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Mbak Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Mbak Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Mbak Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambatera cahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
2: Asyik. Wah, banyak pakai ni.
3: Nyanyi ke dia ni?
1: Rambatera cahayo. Edisut jalan-jalan kepala.
2: Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
3: Malas abang, dek. Ini kan libur. Pengen gak abang ni bangun siang?
2: Iya abang dia. Gotong royong tu penting, bang.
1: Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
3: Oh, gak ya? Aulah, abang minum kopi lo ya.

Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Prompat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Metro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Wih, keren nih batiknya.
2: Ya iyalah, memangnya kamu gak punya batik?
1: Wah, parah nih, siapa bilang aku gak punya batik? Banyak tahu. Soalnya aku mau koleksi puluhan batik Nusantara, agar suatu waktu nanti batik tidak hilang di Indonesia atau diklaim negara lain. Apalagi UNESCO telah menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia tak benda sejak tahun 2009.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live audio streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Playgo. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian siaran hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Melalui Gelombang FM 94.3 MHz dan live audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Pontianak program 4 FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian Mbak Abang dimanapun Mbak Abang berada. Jumpa kembali di Sabtu akhir pekan hari ini, tepatnya di ya 18 Juli sudah ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat. Jumpa lagi kita di hari ini. Semoga Mbak Abang tetap semangat mengawali semua aktivitasnya. Dan ya, tidak mudah memang menjadikan semuanya indah. Ada banyak yang mungkin resah yang harus diubah. Ada banyak lelah yang tak boleh menyerah. Tapi yakinlah dengan semua doa yang Mbak Abang panjatkan, semoga diijabah. Begitu ya, sukses tuh Mbak Abang semuanya. Hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin, hari esok lebih baik lagi dari hari ini. Baik Mbak Abang, izinkan Mbak B untuk menyampaikan dulu serangkaian acara yang akan kita temani di Sabtu akhir pekan. Kita akan jumpai saudara-saudara kita umat Buddha dimanapun berada. Tentu akan kita hadirkan himak pagi agama Buddha, siaran moderasi beragama dengan tema yang akan disampaikan nantinya oleh penyuluh agama dari Kota Singkawang, Ibu Susianti SAG, tentang dana paramita untuk kepentingan bersama. Baik, selepas itu kita hadirkan lagu-lagu agama Buddha hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan musik informasi terkini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekian sementara yang bisa kita infokan Mbak Abang. Selamat bergabung di era digital maupun Mbak Abang yang mendengarkan kami di FM 94,3 FM. Dari studio, selamat mengikuti acara kami berikut ini.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

0: Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Namo Buddhaya. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di pagi hari yang cerah ini dan penuh berkah ini tentunya? Semoga Anda semua selalu dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan diliputi oleh kedamaian. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha dari Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali pada pagi hari ini bisa kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Hikmah Pagi. Pendengar yang berbahagia, ketika kita bicara tentang ajaran Buddha, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah pelepasan keduniawian, meditasi di hutan yang sunyi, atau kehidupan para biksu yang sederhana. Namun, tahukah Anda bahwa Buddha Gautama sebenarnya sangat peduli dengan kehidupan sehari-hari umat awam atau perumah tangga? Beliau banyak memberikan khotbah yang sangat praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, termasuk salah satu pilar terpentingnya bagaimana kita mengelola keuangan atau dana keluarga. Tentunya agar tidak menjadi sumber penderitaan, melainkan menjadi sumber kebahagiaan. Pendengar RRI yang saya kasihi, sebelum kita melangkah pada cara membagi uang, Buddha terlebih dahulu menekankan dari mana uang itu berasal. Dalam Jalan Mulia berunsur 8, ada satu pilar yang disebut sama ajiwa atau mata pencaharian benar. Keluarga yang bahagia tidak dibangun dari dana yang diperoleh dengan cara merugikan makhluk lain. Kenapa ini penting? Karena di dalam agama Buddha, hukum sebab akibat atau karma bekerja dengan sangat adil. Dana atau rezeki yang diperoleh dari cara yang jujur, tanpa penipuan, dan tanpa menyakiti makhluk lain akan membawa berkah, aura kedamaian ke dalam rumah tangga. Uang yang didapat dengan baik cenderung mengalirkan ketenangan pikiran yang menjadi modal utama dalam pengelolaan keuangan. Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian praktisnya. Bagaimana cara kita mengalokasikan pendapatan keluarga kita? Dalam salah satu khotbahnya yang sangat terkenal, kepada seorang pemuda bernama Sigala yang tertuang dalam Sigalowada Sutta, Buddha memberikan formula konkret mengenai pengelolaan dana. Formula ini membagi pendapatan kita menjadi 4 bagian utama. Mari kita bedah satu persatu secara sederhana. Alokasi pendapatan, 1 bagian, 1/4-nya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan keluarga, seperti makan, pakaian, kesehatan, sekolah anak, dan membantu orang tua. 2 bagian atau 2/4 digunakan untuk modal usaha, investasi, atau menjalankan pekerjaan kita agar roda perekonomian keluarga terus berputar dan berkembang. Dan satu bagian, 1/4-nya lagi, disimpan rapat-rapat sebagai tabungan darurat untuk mengantisipasi masa-masa sulit atau musibah yang tidak terduga. Dalam Sigalwada Sutta, Buddha bersabda, dengan membagi kekayaan menjadi 4 bagian, ia akan mengikat persahabatan, 1 bagian untuk dinikmati, 2 bagian untuk usahanya, dan bagian keempat harus disimpan untuk masa-masa sulit. Sigalwada Sutta dalam Digha Nikaya 31. Para pendengar yang berbahagia, luar biasa sekali bukan? Ribuan tahun yang lalu, Buddha sudah mengajarkan konsep financial planning atau perencanaan keuangan modern yang

0: atau guna dari kekayaan yang diperoleh secara benar. Kekayaan itu harus membawa manfaat untuk yang pertama, membahagiakan diri sendiri, orang tua, istri atau suami, anak-anak, dan pekerja kita. Kedua, membahagiakan sahabat dan rekan kerja kita. Yang ketiga, melindungi diri dari bahaya seperti kebakaran, banjir, atau kerampokan. Yang keempat, melakukan persembahan atau kewajiban sosial seperti membayar pajak, membantu kerabat, dan menghormati leluhur. Serta yang kelima, menyokong para pertapa atau pemuka agama yang hidup luhur, berdana untuk berbuat kebajikan. Namun, semua perencanaan keuangan tentu akan sia-sia jika kita tidak menutup lubang-lubang kebocoran dalam keuangan keluarga. Buddha menyebutnya sebagai apayamuka atau jalan-jalan menuju kehancuran kekayaan. Ada 6 hal yang harus kita hindari dalam keluarga. Yang pertama, ketagihan minuman keras atau zat memabukkan. Kedua, sering berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak pantas. Tiga, gemar menonton pertunjukan hiburan secara berlebihan. 4. Terikat pada perjudian. 5. Bergaul dengan teman-teman yang buruk moralnya. Dan 6. Kemalasan. Jika kita masih memelihara salah satu dari 6 kebiasaan buruk ini, maka seberapa besar pun pendapatan suami atau istri, dana keluarga akan menguap begitu saja seperti air di atas batu yang panas. Sebagai kesimpulan, pada pagi hari ini, pengelolaan keuangan dalam pandangan agama Buddha bukanlah tentang menjadi kikir atau serakah, mengumpulkan harta. Sebaliknya, ini adalah tentang keseimbangan hidup sama jiwita, yaitu hidup sesuai dengan kemampuan kita, tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu menyiksa diri. Uang adalah pelayan yang baik, tetapi bisa menjadi tuan yang sangat kejam jika kita tidak mampu mengendalikannya dengan kebijaksanaan. Mari kita kelola dana keuangan dengan penuh kesadaran, jujur dalam mencari, bijaksana dalam membagi, rajin dalam menabung, dan mulia dalam berbagi melalui dana atau kedermawanan. Dengan demikian, rumah tangga tidak hanya akan kokoh secara ekonomi, tetapi juga kaya secara spiritual. Saya Susianti, penyuluh agama Buddha, Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama siaran ini. Terima kasih kepada RRI Pro 4 Pontianak yang telah memberikan ruang untuk berbagi kebajikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Sabbesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya, selamat pagi.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
3: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

Wabang dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat meminta keterlibatan instansi terkait untuk memverifikasi lahan yang diduga menjadi lokasi kebakaran hutan lahan Karhutla setelah hasil patroli udara menemukan kepulan asap di kawasan yang diduga merupakan areal perkebunan. Koordinator Harian Pusdalops BPD Kalimantan Barat Daniel mengatakan hingga saat ini patroli darat dan udara bersama TNI, Polri serta instansi terkait terus dilakukan di sejumlah wilayah rawan karhutla, terutama di Kuburaya, Ketapang dan Membawah. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut atas perakiraan BMKG yang menyebutkan potensi hujan di sebagian besar wilayah Kalbar masih sangat minim. Hasil patroli udara menunjukkan masih terdapat titik-titik berasap diduga berada di lahan perkebunan. Karena itu meminta dinas terkait segera melakukan verifikasi status lahannya dan menyampaikan hasilnya kepada BPBD Kalbar agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Sekian Pontianak punya berita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Tok, makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
0: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

0: Semangat pagi, Bambang. Pagi, pagi, pagi. Dahsyat pagi. Apa kabarnya? Di akhir pekan hari ini masih terus bersama Mbak Ovid di sini. Mudah-mudahan Mbak mantap semangat, ya enggak? Lari pagi penuh dengan keringat. Hei. Biar badan tetap bugar. Pagi-pagi Bo Abang harus semangat, biar hari menjadilah segar. Ah, masuk enggak tu? Lari pagi penuh keringat, biar badan Bo Abang tetap bugar. Pagi-pagi harus semangat, biar hari Bo Abang menjadi segar. Ah, cuaca kan panas Bo Abang, ya. Kok dah panas? Wah. Mandi berkali-kali Bo Abang. Berpeluh, ya nak? Baiklah. Kok dah berpeluh, terasa lelah, tapi janganlah sampai menyerah dan mengeluh. Kerja keras bawa berkah. Masuk dah tu. Sehatnya Mbak Abang. Mudah-mudahan apa yang Mbak Abang mau kerjakan hari ini, kerjakan memang. Mumpung ada waktu, mumpung badan sehat, ya kan? Mengandalkan badan, maklumlah berat badan ni kan, kadang nyusut, kadang naik, turun naik, sekali semangat, mungkin ada apa namanya rencana, mungkin ada trik-trik Mbak Abang supaya tetap badan ni tegap, biasa nama kita dah umur kan. Postur tubuh tu dah beda dengan dulu masih muda, tapi tetap dikontrol. Maklumlah sekarang ni kan Bu Abang, ya, aktivitas-aktivitas fisik dah banyak kerja ke waktu masih muda. Sekarang ni baru menikmati hasilnya. Ayolah, tapi untuk jaga-jaga, kontrol tekanan darah, tingkatkan kekuatan otot tulang. Kenapa Abang? Cegah-cegah nyaman, apa, bukan nyaman penyakit tu, penyakit-penyakit tak ada menular, diabetes meletus, enggak? Udah kena barulah meletus. Apanya? Duitnya. Bukan mahal-mahal, bukan murah-murah, mahal. Maka itu cegah dari sekarang Bu Abang kan, kendalikan stres dengan aktivitas fisik yang Bu Abang selalu rutinitaskan. Gampang-gampang ya, yang buat santai, yang senam-senam, 5 menit 10 menit, yang mau bersepeda, pergi ke warung, ada sikit-sikit motor, sepeda, jalan kaki ke Bu Abang ya. Sepanjang pekan hari ini, jalan ramai sekeluarga, mak, bapa, bocil-bocil diajak semua. Mudah-mudahan dapat cuacanya bagus, hasilnya pun memuaskan ni nak buat abang. Seru kebersamaan, sama-sama keluarga. Pokoknya cari kegiatan yang berkeringat. Apalah tu Mbok Pit? Macam-macam. Jangan ditanya kalau Mbok Pit ni. Semua ada. Tadi tu lah, mau jogging, lari pagi, sepeda, goes. Kok di rumah? Di rumah nyuci, nyapu. Keringat tu, ngepel, nak Abang lap kaca, bersihkan sampah-sampah, ronsokan apa yang dah lama tak ada terbuang, pakaian-pakaian yang udah amburadul, tak ada terpakai, sisihkan. Apalagi ada jadi kerjakan ya, taplak meja dah lama, sekian tahun tak ada dicuci, cucilah. Barang-barang yang tak ada terpakai udah peyat-peyat, tak layak lagi untuk dipandang, digunakan, bisa berbahaya kok kita duduk situ. Baik larikan. Atau sekarang ada servis-servis yang bisa membetulkannya Mbak Abang, manfaatkan. Banyak, enak. Kerja bakti rumah, entah mau ditata ulang, yang dulu kursi di depan, sekarang kursi di belakang, ganti suasana gitu ya. Mobil, kendaraan roda dua, motor, sepeda, mau nyuci-cuci sendiri, bakar kalori, ya enggak? Mau kebun, berkebun, silakan potong rumpun, cangkul, nanam tanaman, banyak manfaat. Ya enggak? Yang alami-alami jambu abang. Yang penting kesihatan mental kita tetap terjaga. Bapak Bang, ada info-info apa yang akan Bapak Fik kabari? Tadi kan sudah disampaikan, jaga-jaga patroli lah ya dari BPBD Kalbar, bahwa saat ini patroli darat, udara bersama TNI Polri terus dilakukan di sejumlah wilayah rawan karhutlah. Bapak Bang, ini udah masuk kategori kebakaran hutan lahan nih Bapak Bang. Biasa kita kayak ini kan sesak napas, agak kabut, nah, itu udah tanda-tanda tuh Mbak Abang. Hati-hati kalau tidak ada hal penting di luar sana, baik di dalam rumah, aman. Di dalam rumah aja masih bisa terasa, biasa kepulan asapnya itu masuk, tembus kan. Nah, maka itu Mbak Abang, tetap waspadalah, waspadalah dengan kesehatan. Karena menurut info, titik berkategori tingkat kepercayaan rendah, nah, ini yang lebih banyak kena tuh di daerah Kuburaya ya Mbak Abang. Terus tadi dikabarkan Mampawa, Sungai Raya, Desa Punggul Kecik, Kuala Dua, itu. Mudah-mudahan ya teratasi. Informasi lain nyusul sesaat lagi Mbak Abang. Jangan kemana-mana dulu, kita lepaskan dulu yang berikut ini.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Mot, ambilkan gak HP aku di kamar tu, Mot?
3: Iya, tunggu dulu ya. Nya, HP kau nya.
2: Taruh ya situ di meja tu.
3: Mak kau ni, udah tadi minta ambil kan? Sekarang nak pagi, tak ada gak bilang makasih?
2: Dan kau ni Mot, ngapa pula kau yang jadi ngomel? Macam mak-mak sekali kau ni. Padahal kau tu bapak-bapak, tak ikhlas ke apa?
4: Apa sih susahnya mengucapkan kata tolong dan terima kasih kepada seseorang yang membantu? Yuk, kita mulai budayakan kata tolong dan terima kasih. Kata-kata menunjukkan kualitas dan kepribadian kita sebagai bangsa yang berbudaya.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayong. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayong ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayong hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayong sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayong tersebut. Saat ini, alat musik sengayong tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayong telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.